0: Gue.
1: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Ya, nih sahabat-sahabat Pro FM Manado, teman terbaik kamu, baik yang dijudin milik kalau bukan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, pada pagi hari ini. Ya teman Pro 2, aku infoin lagi nih, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Netzai Pembozifum Produk Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, info perkiraan cuaca untuk hari ini ya, edisi Rabu 17 Juni 2026 untuk siang nanti nih ya, teman Prodo untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Manado, Bitung, Tomohon, dan Kota Mobagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana ya. Terkecuali untuk Tomohon yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang di sana. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa. Untuk Kabupaten Minahasa diperkirakan siang nanti akan terjadi hujan sedang juga di sana. Sepertinya tampaknya di sini terlihat akan hujan sedang juga. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan, dan juga Tenggara. Yang siang nanti akan terjadi hujan sedang. Maaf, terkecuali untuk Minahasa Tenggara yang siang nanti akan terjadi hujan ringan ya diperkirakan. Lalu untuk Kabupaten Bolmong, dan begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan nih teman Pro 2. Begitu juga untuk Bolmong Utara, Selatan, dan juga Timur yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja nih ya. Terkecuali untuk Kepulauan Sitaro yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Oke, jadi itu dia teman Pro 2. Info perkiraan cuaca kita pada hari ini ya, untuk siang nanti wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata akan terjadi hujan-hujan-hujan dan hujan. Tapi berdoa saja semoga siang nanti tidak terjadi hujan ya sampai malam. Oke teman Pro 2, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan di Net 7.7 Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, dan saya pembuat sebuah produk FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jody, dimana kalau bukan di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2, pada pagi hari ini. Ya, teman Pro 2, kejadian tak terduga itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Termasuk di tempat ramai seperti pusat perbelanjaan. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang bertindak agresif atau membawa senjata, jangan panik dan jangan coba untuk menjadi pahlawan-pahlawan kesiangan ya. Prioritaskan keselamatan diri dengan segera menjauh dari lokasi, cari tempat aman untuk berlindung dan ikuti arahan petugas keamanan. Nah, dalam dunia kebencanaan ini tuh disebut kesiapsiagaan terhadap situasi darurat. Ingat prinsip sederhana, yaitu lihat bahaya, hindari, dan laporkan. Tetap waspada, tetap tenang, dan saling jaga. Karena keselamatan itu bukan cuma soal bencana alam, tapi juga menghadapi situasi darurat yang datang tanpa peringatan. Siap siaga itu bukan berarti takut, tapi tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan tidak baik-baik saja. Oke, jadi itu dia ya teman Pro 2. Dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku, karena sudah sebentar lagi mau pukul 10, artinya apa? Hari ini aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah menahan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Jian yang menggantikanku di santai siang untuk siang hari ini. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus dong, kalau bukan ini, saya pembesar Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. See you tomorrow teman Pro 2.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Prodo, bareng Jihan. Kali ini di Santai Siang nemenin kalian semua yang lagi pada beraktivitas, yang lagi pada kuliah. Udah pada libur belum sih hari ini? Atau emang masuk nih ya, aku yang gak tahu. Atau buat teman-teman yang hari ini kerja, semangat kerjanya, semoga deadline-deadline semuanya selesai tepat waktu, biar ada waktu untuk diri sendiri juga gitu kan. Dan of course teman-teman, aku bakalan ngasih beberapa updatean buat teman-teman Pradua, terus juga lagu yang bikin kalian tambah semangat sampai jam 3 sore nanti. So make sure tetap dengerin Pradua FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia

0: adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.
2: Yes!
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
3: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda, masih perlu banyak belajar dong.
2: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
3: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
2: Hah, maksudnya bagaimana?
3: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau backing. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
2: Sudah, cuma itu?
3: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
2: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
3: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Pro 2, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau backing. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, oh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2. Di santai siang kali ini yang terlihat cukup gloomy gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi perjalanan jauh, jangan sampai lupa untuk make sure lagi bawa jas hujan atau jaket. Atau bahkan buat teman-teman yang bisa ke dalam dulu aja kalau misalnya memang ada cuaca, perubahan cuaca secara mendadak. Atau buat teman-teman bahkan yang lagi istirahat, masih istirahat, atau bahkan lagi pada scrolling TikTok kan, lagi pada santai-santai, tapi bikin pusing juga sebenarnya kalau misalnya buka TikTok, Instagram, Facebook dengan kabar-kabar yang bikin mumet banget. Tapi tenang aja, di tengah gempuran bad news selalu ada celah buat berita baik, biarpun sedikit gitu ya teman-teman Pro 2. Karena berita baik kali ini tuh datang dari mahasiswa Indonesia. Tim Iconic dari Institut Teknologi Bandung berhasil meraih juara 2 tingkat nasional dalam kategori karya tulis ilmiah di ajang Smart Safety Competition 2026. Yang menariknya nih, mereka menciptakan inovasi bernama Sadar Helmet, yaitu helm pintar berbasis Internet of Things atau LOT yang dirancang untuk mendeteksi gejala microslip saat berkendara. Helm ini tuh dilengkapi sama sensor detak jantung, terus juga ada giroskop yang memantau kondisi pengendaranya, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya sistem mendeteksi tanda-tanda mengantuk, helm akan langsung memberikan peringatan berupa getaran suara hingga notifikasi digital. Nah, tujuannya sederhana banget tapi penting nih, teman-teman, yaitu membantu pengendara tetap fokus dan mengurangi resiko kecelakaan akibat kelelahan atau microslip di jalan. Keren ya teman-teman Pro 2, inovasi ini tuh membuktikan kalau misalnya anak muda Indonesia nggak cuma jago bikin teknologi, tapi juga menghadirkan solusi yang bisa menyelamatkan nyawa banyak orang.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan.

0: latihan, oh.
1: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
0: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Pro 2 FM Manado, teman.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Sebelum kita lanjut, teman-teman Perdu, aku cuma mau ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Itu adalah mobile aplikasi buat mudahin kalian dengerin Perdu FM dimanapun dan juga kapanpun, tanpa harus nyariin radio monitor. Gak perlu repot, gak perlu ribet gitu ya, teman-teman Perdu, karena cuman pakai satu aplikasi aja udah informatif banget. Kalian bisa tahu segmennya apa aja, kalian bisa tahu penyiarnya siapa, atau bahkan buat teman-teman yang suka join untuk request, curhat-curhat, kirim-kirim salam, boleh banget ke RRI Digital karena udah disediain comment section atau kolom komentar. Jadi buat teman-teman langsung gak usah pakai lama, di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Masih bareng Jihan, teman-teman Pro 2 di Santai Siang, nemenin kalian semua dengan beberapa updatean dan juga tentunya lagu-lagu nemenin kalian. Bener aja kan teman-teman Pro 2, hujan. Kayaknya bukan cuma di daerah Tikala, tapi di beberapa daerah lainnya juga hujan. Jadi buat teman-teman stay safe juga gitu ya. Yang lagi ada perjalanan jauh, jangan sampai lupa untuk pakai jas hujan. Karena kalau enggak bakalan sakit. Masih hari Rabu, saya masih banyak hal yang harus diselesaikan, aka tugas-tugas atau deadline kalian. Kalau misalnya hujan, enakan tuh tidur, ya enggak sih? Atau bahkan ngelamun, ngelamunnya jadi orang kaya. Suka. Tapi kan kalau masyarakat Indonesia enggak butuh kaya ya. Ngomongin mengenai kaya, bayangin deh kalau misalnya suatu hari nanti nih ya, ada orang yang kekayaannya tuh 1 triliun dolar Amerika Serikat. Bayangin aja, beredar banget kabar dari banyak pihak gitu ya, yang nyebutin kalau misalnya Elon Musk itu menjadi ulang. Bayangin kalau misalnya suatu hari ada yang namanya Elon Musk menjadi triliuner pertama di dunia setelah SpaceX melantai di bursa saham. Aku pengen ngasih tahu beberapa update-annya gitu teman-teman Pro 2. Jadi make sure kalian tetap dengerin Pro 2 FM karena abis ini aku bakalan ngasih tahu kalian untuk informasi selanjutnya.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Oke, kita langsung masuk aja ke update-annya gitu ya. Di mana nih teman-teman Pro 2 beredar kabar yang nyebutin kalau misalnya Elon Musk ini menjadi triliuner pertama di dunia setelah SpaceX melantai di bursa saham. Kalau kabar ini benar terjadi nih ya, tentu bakalan jadi momen bersejarah banget. Soalnya kenapa? Selama ini kan kita sering mendengar istilah miliarder, terus juga triliuner gitu ya. Tapi itu levelnya tuh beda, benar-benar berbeda. Dan menariknya kita bakalan membahas mengenai apa? Mengenai kuadraliunnya. Wow, keren banget gitu ya. Dan sumber kekayaan Mas sendiri nggak cuma datang dari roket dan juga luar angkasanya. Ada juga layanan internet satelit Starlink, pengembangan AI lewat xAI, sampai ke platform X yang terus dikembangin. Tapi di sisi lain, kabar seperti ini juga bikin kita mikir gitu ya. Di saat banyak orang yang masih ngomongin harga kebutuhan pokok, aka aku, dan juga teman-teman lainnya tentunya, terus juga biaya hidup, harga BBM, ada juga perkembangan teknologi yang nilainya sampai ribuan triliun rupiah. Fenomena ini tuh nunjukin kalau misalnya teknologi sekarang bukan soal gadget aja atau media sosial, tapi udah jadi salah satu penggerak ekonomi terbesar dunia gitu. Jadi teman-teman Pro 2, terlepas dari angka fantastisnya, satu hal yang pasti, persaingan teknologi AI, internet satelit, dan juga inovasi masa depan bakal makin seru untuk diikutin. Jadi kepikiran deh kalau misalnya Elon Musk jadi triliuner pertama di dunia gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempatnya siapa ya?

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Miliuner itu tuh beda levelnya, teman-teman. Of course, pastinya udah pada tahu. Yang menariknya nih, sumber kekayaan Elon Musk sendiri nggak cuma datang dari roket dan juga luar angkasa gitu ya. Ada juga layanan internet satelit Starlink, terus juga pengembangan AI lewat xAI sampai ke platform X yang terus dikembangin. Tapi di sisi lain, kabar seperti ini juga bikin kita mikir nggak sih? Kayak di saat banyak orang yang ngomongin mengenai harga bahan pokok, biaya hidup, harga BBM, ada juga perkembangan teknologi yang nilainya sampai ribuan triliun rupiah gitu. Fenomena ini tuh nunjukin kalau misalnya teknologi sekarang bukan cuma soal gadget atau media sosial aja, tapi juga jadi salah satu penggerak ekonomi terbesar di dunia. Jadi buat teman-teman berdua, terlepas dari angka yang fantastis gitu ya, satu hal yang pasti, persaingan teknologi AI, internet satelit, dan juga inovasi masa depan bakalan seru dan pasti bakalan berkembang terus. Jadi make sure dari kalian siap untuk menghadapi perubahan dan juga peradaban ini.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pijit posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mobeking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa le rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Tujuh koma tujuh.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,
2: Korla, kenapa kamu

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan. Pro 2 FM Manado.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
2: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2

0: That's right for today, teman-teman Pro2 bareng Jihan di Santai Siang. Thank you so much udah nemenin aku dan juga udah mau aku temenin gitu ya hari ini. Dan di lihat dari cuacanya juga udah mulai membaik, udah nggak gloomy lagi, udah mulai cerah. Jadi mungkin teman-teman yang abis pulang kantor mau nongkrong udah nggak worry ya. Atau bahkan mau kerja sampai sore gitu, semangat pokoknya buat kalian semua yang lagi ngerjain-ngerjain tugas, menyelesaikan semua deadline-deadline yang ada. Nanti bakalan ditemenin sama Arya untuk sore ceria. So make sure kalian tetap dengerin Pro2 FM. Aku Jihan Umar pamit dulu, bye.
1: Kadang air panas benar-benar bisa

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pebuah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hal

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Dan 7,7 Pro 2 FM Manado.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Dari Jalan Radio nomor 1.3 Tegalarias Manado. Selamat sore semua teman Produa. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja setelah Kota Manado diguyur sama hujan dengan intensitas yang cukup lebat ya. Enggak cuma Kota Manado, tapi juga beberapa titik yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Kota Bitung juga kayaknya diguyur sama hujan deh teman Produa. Ya intinya kalau kita ngeliatin dari pemantauan cuaca prediksi BMKG Sulawesi Utara yang menginformasikan juga emang di siang hari tadi bahkan sampai dengan sore hari ini masih ada beberapa titik di Sulawesi Utara yang diguyur sama hujan juga. Intinya tetap stay safe di tengah-tengah aktivitas yang kamu lakukan di sepanjang sore hari ini, karena kita juga harus happy teman Produa, terlebih khusus di hari ini karena Ari nemenin kalian semua di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Yang paling pasti kita juga bakal ngerayain kemenangan-kemenangan buat semua pemenang dari putaran penyisihan juga ya teman Produa di Piala Dunia 2026 yang sempat begadang semalam. Gimana nih kabarnya dengan segala kerjaan kamu yang udah rela-rela begadang tapi jagoan kamu tidak berhasil lolos ke babak selanjutnya? Tenang aja teman Produa, kita masih bakal nemenin kalian semua, ngasih yang seru-seru juga sambil ngasih motivasi biar kamu juga bisa menyelesaikan semua job desk di hari ini dengan anting-anting dan juga happy-happy terus ya tentunya teman Produa. Makanya gak usah kemana-mana, tetap pastikan dengerin terus 97.7 Produa FM, karena di sore hari ini sekali lagi kita bakalan seru-seruan di sepanjang sore ceria.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lagi sing-along sama single yang iconic banget dari Bruno Mars featuring Lady Gaga with Die With A Smile, yang di tahun kemarin juga saking fenomenalnya secara global gitu ya teman-teman, berdua lagu ini berhasil memenangkan penghargaan untuk Best Pop Duo Group Performance dalam Grammy Awards. Bahkan bisa dibilang juga sempat masuk dalam nominasi Song of the Year ya teman-teman berdua, karena kolaborasi itu benar-benar cakep banget dah. Tapi ini ngomongin soal pencapaian-pencapaian apalagi untuk industri musik, karena kita tahu sendiri ada salah satu ajang penghargaan yang paling benar-benar bergengsi se-global yaitu Grammy Awards, yang tentunya selalu diadakan di setiap tahunnya ya teman berdua. Dan di tahun 2025 sampai dengan 2026 ini tentunya ada banyak banget penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan, terus udah gitu juga inovasi-inovasi musik yang kita tahu sendiri lah ya teman berdua, benar-benar cepet banget transformasinya. Bahkan sampai dengan detik ini, gimana eksisnya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Asia secara khusus ya teman-teman berdua, mendominasi di industri musik secara global. Makanya Grammy Awards juga ngasih pengumuman untuk 2027 nanti bakalan ada kategori baru, yaitu Best Asian Pop Music. Gila. Dan tentunya hal ini juga disampaikan secara langsung dari Recording Academy yang resmi memperkenalkan kategori ini, which is Best Asian Pop Music, dari ajang penghargaan Grammy untuk tahun 2027. Yang mana untuk nominasi-nominasinya of course bakalan dipilih dan juga dipilah secara ekstra dari para juri juga yang ada di sana di sepanjang tahun 2026 ini gitu ya teman berdua. Bahkan mereka juga ngasih tahu nih, kalau misalnya setelah perombakan ini bakalan ada sejumlah aturan untuk ajang penghargaan Grammy Awards mendatang, termasuk dengan memperkenalkan 5 kategori baru. Nggak cuma satu ternyata teman pro 2. Bahkan dari Recording Academy sendiri juga ngumumin kalau ternyata salah satu kategori baru tersebut, selain Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan juga untuk mengapresiasi penampilan-penampilan para musisi di ranah K-pop, J-pop, C-pop dan juga lainnya ya teman berdua. Bahkan kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance yang katanya sih bakal diberikan kepada penampil-penampil dengan karya musik pop tradisional, yang tentunya ini juga dinilai nggak dapat disatukan dengan tren pop modern saat ini ya teman berdua. Bahkan apresiasi secara khusus bagi para penulis lagu juga emang benar-benar diperluas seluas-luas itu dengan adanya kehadiran Best Latin Song yang dikhususkan bagi karya-karya musik yang didominasi oleh bahasa Spanyol. Meanwhile, untuk perubahan yang tentunya juga menyentuh genre R&B, tentunya melalui penambahan kategori Best R&B Collaboration or Duo Group Performance, ini juga ditambahkan untuk melengkapi kategori solo yang emang udah disesuaikan kembali ya teman berdua dari tahun 2025 dan juga 2026. Bahkan sektor musik folk juga turut melakukan perombakan of course dengan melakukan beberapa genre country di tahun lalu kan dengan kategori Best Folk Album. Nah kini di tahun 2027 nanti berubah namanya lagi teman berdua. Katanya sih ada sebuah perubahan nama, yaitu dari Best Folk Album menjadi Best Contemporary Folk Album, serta didampingi juga sama kategori baru bernama Best Traditional Folk Album. Memang banyak ya, rame lah teman berdua. Dan tentunya ini juga jadi peluang untuk musisi-musisi yang emang berkarir, terus udah gitu juga berkarya untuk genre-genre tertentu, termasuk tradisional-tradisional. Ya ini juga jadi peluang untuk bisa dapetin nominasi dan penghargaan ya secara langsung. Ini juga jadi apresiasi ya kan teman berdua. Bahkan dengan adanya hal ini, pihak Grammy juga mengizinkan seorang musisi untuk masuk dalam penilaian kategori artis pendatang baru terbaik tersebut hingga 4 kali, bahkan meningkat dari batasan sebelumnya yang katanya hanya sebatas 3 kali aja ya. Dan tentunya laki ini juga diambil supaya merefleksikan kondisi pasar musik saat ini, karena ya seperti yang udah aku kasih tahu tadi, kita tuh ngalamin banyak banget perubahan dan juga inovasi secara khusus di industri musik sendiri ya teman berdua, yang mana justru bikin aku makin penasaran kira-kira apakah untuk tahun 2027 nanti Best Asian Pop Music bakalan keisi sama salah satu lagu yang ikonik ini teman berdua. Kita tungguin aja ya.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Kita lagi singgung bareng sama Tiara Andini dengan adu bola mata. Ya gak cuma Tiara Andini dibikin adu bola mata, kita juga tercengang-cengang, teradu bola matanya dengan penampilan seorang Lionel Messi atau pemain Pro 2 di match yang terakhir yang di hari ini ya teman Pro 2. Bisa dibilang menggelegar di seluruh jagat permedia sosialan. Kenapa? Karena gila teman Pro 2, dia benar-benar bisa menyebet 3-0 dengan tim Argentina melawan Algeria, yang tentunya ini juga jadi salah satu hal yang menjadikan Argentina sebagai grup yang harus melanjutkan ke babak berikutnya untuk tahapan Piala Dunia. Tapi kalau misalnya nih kalian dibikin terkagum-kagum dengan gol Lionel Messi yang berhasil mencetak 3 gol dalam matchnya tadi, tentunya ini juga jadi salah satu hal yang memang harusnya kita kagumi dan acungi jempol, karena Messi tentunya juga menjadikan ini sebagai rekor terbarunya, yang bisa dibilang ini juga menyamai rekor Klose sebagai pencetak gol terbanyak dalam gelaran Piala Dunia. Bahkan kita tahu sendiri bintang tim nasional Argentina ini juga mencatatkan rekor baru di dunia sepak bola setelah menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia dengan 16 gol. Dan tentunya ini juga jadi rekor yang sebelumnya dicatatkan striker Jerman Miroslav Klose ya teman Pro 2, yang tentunya rekor ini juga dicatatkan setelah dirinya mencetak gol hat-trick atau 3 gol yang membawa negaranya membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Aljazair dalam grup J. Bahkan bermain di Stadion Kansas City pada Rabu waktu Indonesia Barat, atau mungkin hari ini ya Pro 2, 3 gol Messi tercipta di menit ke-17, ke-60, dan juga ke-76. Bahkan 3 gol ini membuatnya menjadi pemain tertua yang mampu melakukan hal ini menurut catatan FIFA di usia 38 tahun 357 hari. Dan di sisi lain 3 gol ini juga menjadi yang sangat spesial bagi Messi. Kenapa? Karena bertepatan dengan 200 penampilannya untuk Argentina dan juga tepat 20 tahun setelah debutnya untuk tim Tango di ajang Piala Dunia pada 16 Juni 2006. Dan catatan 16 gol ini yang dibukukan sama Messi dari 6 edisi yang ia mainkan sejak 2006 tentunya. Dan satu-satunya edisi di mana dia tidak mencetak gol yaitu di tahun 2010 di Afrika Selatan ketika Argentina dihentikan Jerman dengan skor 0-4 di babak perempat final, dengan Klose mencetak 2 gol pada laga tersebut gitu teman Pro 2. Kalau misalnya kita nostalgia lagi tuh, kayak banyak banget momen-momen epik yang tentunya terjadi di setiap gelaran Piala Dunia gitu ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti dengan kejutan yang dikasih sama Lionel Messi bikin kita juga makin penasaran. Kira-kira akankah ada kejutan lagi? Kalau tadi Lionel Messi kan bisa dibilang salah satu atlet atau mungkin pemain tertua yang mencetakkan gol dengan hat-trick 3 gol dalam satu match sekaligus. Apakah akan ada sebuah kejutan dari pemain-pemain muda teman Pro 2? Who knows? Kita nantikan aja. Yang paling pasti Arya bakal terus kasih updatean terbaru buat semua teman Pro 2, khususnya untuk semua informasi Piala Dunia bisa kalian dapetin di rri.co.id, yang tentunya juga ada segmentasi khusus dan juga spesial buat kalian semua dalam Bola Gembira yang bakal berlangsung sampai tanggal 19 Juli 2026. Makanya jangan sampai lupa selalu cek informasi terupdate di www.rri.co.id.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sebelum kita lebih lanjut lagi, seru-seruan di sore ceria Arya mengingetin ke semua teman berdua biar nggak sampai lupa untuk download aplikasi RRI Digital di HP kamu. Karena tentunya kita semua bisa sedekat itu kapan aja, di mana aja. Makanya jangan sampai lupa, sekarang udah boleh langsung ke App Store, ke Play Store, dan langsung cari, search di situ RRI Digital. Dan bisa kalian semua dapetin secara gratis. Tapi catatannya nih teman berdua, kalau udah download aplikasinya jangan buru-buru dulu. Kamu bisa login atau daftar terlebih dahulu, biar kamu juga bisa menikmati dengan secara leluasa informasi-informasi yang ada. Terus udah gitu juga segmentasi-segmentasi terseru yang bakal ngasih interaksi juga buat semua teman berdua dengan pakai aplikasi RRI Digital. Karena sekarang kamu juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna dari mana aja, kapanpun kalian semua mau, dengan program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. So, tunggu apa lagi? Yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
5: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku

Sore hari ini vibes-nya emang beda ya teman Pro 2. Mau cari spot yang pas untuk nongki setelah bekerja atau mungkin justru pengen ngeliatin sunset yang bisa ngehibur diri juga kayaknya kurang di hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2, tentunya ada hal-hal lainnya yang bisa kamu lakukan, memaksimalkan waktu yang kamu punya sebelum kembali pulang, beristirahat dan menikmati malam hari yang begitu singkat dan harus siap-siap lagi untuk kerja. Karena kayak semua kesibukan yang padat banget bikin kita tuh hektik banget ya teman Pro 2, apalagi buat kalian semua yang mostly kerjanya di sepanjang hari di dalam ruangan, duduk ngadep komputer, laptop, atau mungkin justru yang tanpa kamu sadari tubuh-tubuh tuh kayak gampang banget pegel gitu ya teman Pro 2, apalagi buat kalian semua yang aktivitasnya either kerjaannya kalian semua, tempat nyantainya kalian semua, nongki, kerja, semuanya tuh benar-benar di dalam ruangan yang full dengan AC. Nah, ini harus jadi tanda awas nih teman Pro 2. Karena sesuai dengan informasi yang dikatakan sama salah satu dokter ortopedi yang ngasih tahu kalau misalnya rasa pegel, kaku pada leher lah, nyeri punggung, atau bahkan ketidaknyamanan pada sendi setelah berjam-jam berada di ruangan ber-AC. Nah, ini umumnya disebabkan langsung sama si AC itu sendiri ya, teman Pro 2. Bukan sama si AC itu sendiri, melainkan sama kebiasaan duduk yang terlalu lama dan kurang bergerak. Jadi sebenarnya, ini tuh jangan sampai kamu nyalahin langsung ke AC-nya sendiri. Tapi dengan aktivitas kamu yang minim, tentunya rasa pegal dan juga kaku lain-lainnya, nyeri pada sendi, dan overall, itu tuh disebabkan sama aktivitas kamu yang bisa dibilang sebagian besar dilakukan dengan duduk dan kurang dengan aktivitas fisik. Karena kalau kita ngeliatin dari Hindustan Times, salah satu ketua dan juga ahli bedah ortopedi menginformasikan kalau misalnya pendingin ruangan atau AC ini tidak menyebabkan adanya atau mungkin terjadinya radang sendi atau bahkan kerusakan tulang secara langsung. Karena kalau menurut dia, banyak orang menghabiskan waktu 8 bahkan sampai dengan 10 jam di ruangan ber-AC dengan posisi duduk atau bahkan justru posisi yang bisa dibilang kurang baik ya teman Pro 2. Dan tentunya kondisi tersebut dapat memicu kekakuan otot, ketegangan tubuh, bahkan keluhan pada beberapa bagian sendi. Mereka juga nyambungin nih teman Pro 2, kalau misalnya suhu dingin ternyata dapat menyebabkan otot menegang sementara, mengurangi fleksibilitas tubuh, bahkan memperlambat sirkulasi darah. Dan efek ini biasanya lebih rendah juga ya teman Pro 2, bahkan lebih terasa pada orang yang telah memiliki masalah sendi atau emang dari sononya udah nyeri kronis yang bisa dibilang cukup kompleks juga gitu ya. Bahkan beberapa kelompok yang bisa dibilang rentan mengalami keluhan tersebut kayak penderita osteoartritis, ada spondilosis cervical, untuk bahasa bayinya bisa kalian search sendiri. Bahkan sampai dengan kondisi frozen shoulder, nyeri punggung bagian bawah, atau bahkan bagi mereka yang memiliki riwayat cedera ya teman Pro 2, hal ini bakalan jadi sebuah hal yang rentan banget kalau misalnya kamu dengan aktivitas yang padat banget itu seharian penuh berjam-jam di dalam ruangan ber-AC. Bahkan lansia juga cenderung lebih sering mengeluhkan nyeri sendi saat berada di ruangan ber-AC karena pada dasarnya massa otot yang berkurang, sirkulasi darah yang tidak sebaik saat masih muda, bahkan adanya kondisi degeneratif pada persendian tertentu gitu ya. Yang tentunya ini juga ngasih penegasan yang tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan kalau si AC ini dapat menyebabkan osteoporosis atau bahkan melemahnya tulang secara langsung. Jadi ingat teman Pro 2, dimanapun kalian kerja di dalam ruangan atau di luar ruangan, sebisa mungkin ngelakuin aktivitas-aktivitas fisik, jangan sampai kelamaan duduk atau di satu posisi yang secara nggak sadar ternyata itu tidak baik untuk postur tubuh kita atau bahkan secara keseluruhan untuk tulang dan juga sendi kita ya teman Pro 2. Makanya tetap jaga hal-hal yang bakalan kalian lakukan, nggak cuma di dalam pekerjaan tapi juga setelah bekerja atau mungkin di jam-jam segini kamu yang pengen nongki ya kan teman Pro 2, gak ada salahnya milih tempat yang ber-AC ya kendati di cuaca yang udah dingin ini. Yang paling pasti tetap jaga aktivitas fisik kalian semua dan imbangi nih teman Pro 2 dengan pola hidup yang sehat, pola makan dan juga pola istirahat tentunya, karena hari masih bakal nemenin kalian semua di sepanjang sore hari ini sampai dengan jam 7 malam nanti, suruh-suruh di sore ceria.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Yang terjadi di balik layar tuh emang selalu seru ya teman Pro2. Lagi singlong bareng sama kita di Juicy Lucy dengan lagu di balik layar yang mungkin asing untuk didengar, tapi setelah dengerin lagu ini herannya langsung mungkin kamu lagi relate-relate-nya ya teman Pro2, atau mungkin justru di tiba-tiba dibikin mellow sama lagu tersebut. Tapi nih ngomongin di balik layar, yang satu ini bakalan jadi angin segar nih buat kita semua, karena yang terjadi di balik layar tuh benar-benar seseru itu, apalagi dengerin soal case-nya yang membagikan pengalaman-pengalaman yang seru. Apalagi kita tahu sendiri ya teman Pro2, untuk film yang jadwalnya bakalan dirilis dalam beberapa bulan ke depan ini, yang perlu diketahui soal datang akan pergi dibintang juga sama deretan aktor-aktor lintas generasi. Makanya semua yang terjadi di balik layar tuh benar-benar seru itu. Even Star Vision yang kembali menggandeng sutradara untuk menghadirkan film berjudul Datang Akan Pergi ini mengusung genre drama, terus udah gitu juga ada misteri-misterinya, and obviously ada horornya, karena film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia di tahun 2026 dalam beberapa bulan lagi. Dan FYI aja nih teman Pro2, untuk film tersebut kan jadi kolaborasi juga antara UPI dan juga Star Vision bersama dengan Chan Parwes Servia, yang sebelumnya juga kedua emang udah sering bekerja sama dalam film horror thriller Sehidup Semati, yang mana juga jadi salah satu film yang masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia di tahun 2024. Bahkan kalau kita ngeliatin dari akun media sosial resminya Star Vision, mereka juga memperkenalkan deretan-deretan pemain yang tentunya juga bakalan terlibat dalam proyek ini. Datang Akan Pergi menghadirkan kombinasi aktor dan juga aktris lintas generasi, mulai dari nama-nama muda hingga dengan pemeran-pemeran yang udah senior lah ya teman Pro2. Mulai dari Jeremy Mormans, ada Nicholas Anderson juga, ada Baim Al-Katiri, ada Widuri Putri, ada Rahzan Zu dan Surya Saputra, ada Syarefa Danis juga, Marisa Anita Sekli, ada Ratu Felicia dan juga Okan Cornelius. Dan gak cuma itu, ternyata grup musik sukses lancar rezeki katanya juga bakalan tampil secara spesial dalam film ini nih teman Pro2. Bahkan kehadirannya dari para pemain yang lahir dari lintas generasi juga diharapkan mampu memperkuat nuansa drama, horor dan juga misterinya ya teman Pro2, karena kita tahu sendiri nama-nama yang udah disebutin tadi juga tentunya punya pengalaman yang banyak banget, apalagi ngomongin soal film horor dan juga drama misteri dan genre-genre yang tentunya bisa mereka eksplorasi juga gitu ya. Yang ini jadi salah satu hal yang bakalan kita nantikan juga di sepanjang tahun 2026 ini. Dan tentunya sebelum menggarap film ini, beberapa kru juga udah terlibat dalam sejumlah film-film populer kayak Petaka Gunung Gede, Sihir Pelakor, ada Kafir juga, dan film lanjutan dari Kafir ya. Dan tentunya melalui kolaborasi terbaru ini, Star Vision juga berharap nih dapat menghadirin pengalaman berbeda bagi penonton yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan melalui film ini yang memadukan drama, memadukan misteri, bahkan sampai dengan horornya, bisa menegangkan sekaligus menghibur di layar lebar. Ngeliatin case-nya udah cukup seru dan menarik ya teman Pro2. Gimana soal yang bisa kita nantikan nanti, soal plot ceritanya, jump scare-nya apakah ada, tapi yang paling pasti kita nantiin aja lah ya teman Pro2. Karena sih kalau kita ngeliatin dari track record para kru-kru atau mungkin sutradara dan juga penulisnya, mereka tuh bisa dibilang tipikal yang anti jump scare. Kita nantiin aja teman Pro2 kejutan-kejutan apalagi yang bakalan dikasih sebelum film ini benar-benar dirilis di bioskop kesayangan kamu.

0: Satu telak dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Spesial buat semua teman berdua, kita bakalan kasih yang update-update terlebih khusus buat ngonin semua yang mungkin di malam hari nanti bakal ngelakuin beberapa aktivitas di luar ruangan atau bahkan justru di dalam ruangan juga tetap memperhatikan kondisi cuaca ya teman berdua. Makanya buat semua teman berdua sedari sekarang juga udah boleh mempersiapkan beberapa hal yang harus kamu siapin, karena from now on Ari bakal langsung spill informasi cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya atau bahkan beberapa titik yang ada di Sulawesi Utara untuk sepanjang malam hari ini sampai dengan dini hari besok gitu ya. Jadi kamu juga gak perlu ngewanti-wanti, gak perlu mendebak-nebak dan menerka-nerka karena kita bakalan langsung dapetin kepastian dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan kondisi cuaca yang bakalan kita hadapi di malam hari nanti. So langsung aja, this is informasi cuaca spesial buat semua teman Pro 2.
3: Info cuaca hari ini.
2: Yuk kita pasiar ke Kota Manado dulu. Setelah tadi diguyur sama hujan, bahkan sempat disertai kilat dan juga petir gitu ya teman Pro 2 dari siang sampai dengan sore hari.

dan sekitar kawasan Minahasa ya, karena nggak ada hujan sih teman Pro 2, tapi sesuai dengan prediksi perkiraan cuaca dari BMKG Sulut, untuk Tomohon dan juga Tondano bakalan diselimuti sama awan yang cukup tebal tapi tidak berangsur lama, which is bakalan kembali cerah berawan sampai dengan dini hari besok dengan rata-rata suhu di angka 19 sampai 30 derajat Celcius. Alright, last but not least, kita bakalan langsung spill untuk Minsel dan juga Mitra yang katanya sih kurang lebih kompak di malam hari nanti, tapi walaupun diawali sama hujan dengan intensitas ringan, tetap bisa menikmati cerahnya malam, tapi masih diselimuti sama awan dikit banget. Yang paling pasti didominasi sama cerah berawan di sepanjang malam sampai dengan dini hari besok, dengan rata-rata suhu yaitu di angka 18-30 derajat Celcius. Ya mungkin kalau kita breakdown lagi ya teman Pro 2, didominasi sama cuaca yang benar-benar anteng-anteng aja dengan cerah berawan yang mendominasi Sulawesi Utara di malam hari nanti. Ya walaupun demikian, kita juga harus menyiapkan beberapa hal yang wajib kita siapin juga ya teman Pro 2, biar tidak terkecoh dengan kemungkinan cuaca yang bakalan kamu hadapi nanti malam sampai dengan dini hari besok. Dan intinya juga tetap fokus untuk semua teman Pro 2 dalam berkendara, dalam berjalan kaki, buat kalian yang motoran, mobilan, semua-muanya wajib untuk mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang tertera di jalanan ya teman Pro 2. Ya intinya biar kamu juga tetap fokus, dengerin terus aja 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

That was Drop Dead from Olivia Rodrigo yang lagi nemenin kita semua nih, teman berdua, di menit ke-33 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang mana lagu ini literally everywhere. Gila sih kalau misalnya nggak viral dari Olivia Rodrigo. Bahkan sealbum-albumnya di tahun 2026 ini bisa dibilang menorehkan hasil dan juga prestasi yang nggak kaleng-kaleng nih, teman berdua. Di sepanjang album, semua lagu yang ada dalam album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love milik Olivia Rodrigo baru-baru ini dapetin rekor yang benar-benar gacor banget lah ya, teman berdua, karena kita tahu sendiri album studio ketiga milik Olivia ini yang resmi dirilis tanggal 12 Juni kemarin melalui Given Records dan sekarang juga memecahkan rekor streaming di berbagai platform utama. Bahkan dari Spotify sendiri baru aja ngumumin di X kalau misalnya album berisikan 13 lagu ini jadi yang paling banyak diputar dalam satu hari di tahun 2026. Gila gak sih? Bahkan kalau gak salah ini juga kalkulasi yang dihitung karya dari penyanyi solo perempuan atau Olivia Rodrigo, yang mana album ini juga ngecetak tonggak penting dalam Amazon Music dengan mencatatkan debut streaming di 24 jam pertama terbesar secara global untuk album-album yang ada dalam Amazon Music di tahun 2026. Bahkan yang disampaikan sama Amazon Music juga melalui Instagram Stories mereka, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini, yang dirilis 3 tahun setelah full album terakhir Olivia Rodrigo, yang bisa di throwback lagi kalau nggak salah Guts ya, teman berdua, yang menempati peringkat pertama untuk Billboard 200 di tahun 2023. And yes, emang sih project baru ini menyusul penampilan Olivia dalam Billions Club Live di Barcelona pada bulan Mei yang lalu, dan dalam acara satu malam itu menyatukan sebanyak 1.500 penggemar setia menyanyi tersebut di tempat terbuka Theater Greek. Bahkan selama pertunjukan dia juga membawakan 8 lagu dari 9 lagu yang tentunya juga dipilih secara spesial untuk seluruh penggemar yang ada di sana, bahkan bersama dengan lagu-lagu favorit penggemar dari 2 album pertamanya dan juga single terbarunya Drop Dead. Bahkan Spotify juga kemudian ngerilis film untuk konser dari pertunjukan tersebut pada tanggal 27 Mei yang lalu. Keren lah ya, teman pro 2. Tapi gak cuma Olivia Rodrigo yang bikin kita bangga. Salah satu penyanyi Indonesia juga baru-baru ini menggegerkan industri musik tanah air. Menggegerkan. Emang sih, teman berdua. Karena semua orang tuh benar-benar seterkejut itu dengan penghargaan yang bisa diraih sama seorang Hindia dalam Music Awards Japan 2026. Bahkan bisa dibilang prestasi yang membanggakan ini dikasih untuk Hindia, musisi yang bernama asli Baskara Putra tersebut, yang dinobatkan menjadi pemenang untuk kategori Indonesian Popular Music. Bahkan kalau kita ngeliatin dari caption yang ada dalam postingan si Bang Baskara ini, penghargaan tersebut emang dianugerahkan pada pegelaran Music Awards Japan 2026 yang merupakan salah satu penghargaan musik paling bergengsi di kawasan Asia pada tanggal 13 kemarin. Bahkan pencapaian ini pun tentu menjadi kabar baik ya bagi para perkembangan musik di Indonesia, terlebih khusus karena kehadiran musisi tanah air di dunia internasional juga akan jadi bukti kian kuatnya eksistensi musik dan juga karya-karya lokal di pasaran dunia. Bahkan untuk profil Hindia bisa dibilang sebagai salah satu musisi yang konsisten menghadirkan karya dengan lirik yang sejalan dengan hidup generasi muda masa kini, atau mungkin yang sering relate-relate dengan kehidupan kita-kita lah ya, teman pro 2, yang kerja 24/7, yang literally 9 to 5, terus udah gitu juga overthinking, gak ada habis-habisnya, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa dibilang dirasakan sama anak muda juga bisa diwakili sama lagu-lagu yang ada dalam album-albumnya si Hindia ini gitu ya, teman pro 2. Dan tentunya kalau misalnya kamu juga kepo kira-kira lagu apa yang bisa sukses ngebawa Hindia mendapatkan penghargaan dalam Japan Music Awards 2026, tenang aja, kita bakal langsung ngajakin kalian semua untuk singalong bareng sama ini dia, lagu yang berhasil membawa seorang Hindia membawa pulang penghargaan dalam Music Awards Japan 2026 special buat semua teman berdua. Ini dia Everything You Are from Hindia.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Setiap hari,
5: setiap saat,
4: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: 24-hour Kids Music Station.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Sesuai dengan kata-kata dari Yura Yunita, kita harus bahagia teman pro 2 di setelah di segala situasi dan juga kondisi. Apalagi sekarang juga musimnya Piala Dunia ya, yang mana kayak semua orang yang jagoannya menang harus berbahagia. Ya mungkin ada aja yang jagoannya belum berkesempatan menang tapi tetap happy dengan pencapaian yang diraih. Ya good for you ya teman pro 2, karena banyak banget hal-hal yang ada di sekitar kita yang patut untuk kita syukuri. Apalagi ngomongin soal semua hal-hal yang cukup dar-der-dor juga di musim Piala Dunia ini, tentunya ada juga salah satu hal yang cukup mengejutkan kita semua, karena baru-baru ini David Beckham yang dianugerahi bintang Hollywood World of Fame untuk kategori olahraga. Karena kita tahu sendiri ya teman pro 2, akhir-akhir ini juga Hollywood World of Fame cukup diramaikan dengan nama-nama yang baru dapetin gelar atau mungkin justru prestasi ini, yang mana penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 12 Juni kemarin dalam kategori Sports Entertainment. Dan untuk World of Fame sendiri yang membeberkan beberapa hal di website resminya mereka yang menjadikan David Beckham sebagai penerima bintang ke-2849 di Landmark Iconic Los Angeles tersebut. Bahkan acara peresmian yang berlangsung di Hollywood Boulevard ini dihadiri sejumlah tokoh ternama termasuk Tom Cruise serta dengan sang istri ada Victoria Beckham. Dan produser Hollywood of Walk of Fame juga mengatakan kalau misalnya penghargaan ini diberikan pada momen yang tepat menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ya emang sih menurut mereka si David Beckham ini punya peran besar dalam meningkatkan popularitas sepak bola di Amerika Serikat secara khusus, sekaligus juga memberikan pengaruh luas di dunia olahraga dan juga hiburan secara beriringan gitu ya teman pro 2. Dan no wonder juga kalau misalnya sepanjang karirnya David Beckham juga pernah memperkuat klub-klub elit kayak Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy, dan juga Paris Saint-Germain atau PSG. Bahkan setelah pensiun di 2013 yang lalu, David Beckham juga mengembangkan bisnis di berbagai sektor termasuk media dan juga olahraga. Jadi ranahnya gak pernah lari dan juga jauh dari olahraga, which is salah satu industri yang membesarkan nama dia sendiri gitu ya teman pro 2. Yang tentunya di 2018 dia juga sempat menjadi salah satu pemilik klub Inter Miami CF yang kemudian merekrut Lionel Messi di tahun 2023. Bahkan klub tersebut sukses menjuarai MLS Cup pada tahun 2025 yang lalu. Seru lah ya teman pro 2. Yang tentunya ini juga bakalan jadi salah satu hal yang bikin kita makin excited setelah di musim Piala Dunia 2026 ini, terlebih khusus nih teman pro 2 untuk upcoming match yang bakalan kita saksikan di Piala Dunia World Cup 2026 di bakalan dibuka juga untuk grup K ya teman pro 2, yang digelar di pukul 01.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang wajib kalian pantengi, karena semua hal-hal yang terupdate, jadwal resminya sendiri, semua hal bisa kamu dapetin di rri.co.id untuk program Bola Gembira sampai dengan 19 Juli 2026. Makanya jangan sampai salah teman pro 2, jangan sampai ketinggalan juga semua updatean terkini, terbaru, ter bisa kalian dapetin di sana. Di mana lagi kalau bukan di www.rri.co.id.

0: This is
1: 97.7 Kudua FM Manado,
2: teman terbaik kami.
3: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
4: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
3: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
4: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
3: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
4: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
5: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: 24 Hours Kids Music Station.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Susah ya sebenarnya teman Prodo untuk nggak overthinking di tengah-tengah situasi dan juga kondisi yang kayak gimana ya ya, selalu bikin kita untuk overthinking ya, emang sih manusiawi teman Prodo. Tapi ingat, kalau udah over dengan segala hal yang kamu pikirin, terus udah gitu juga udah bikin kamu nggak tidur berhari-hari, nah ini juga jadi salah satu tanda awas yang harus kalian perbaiki dan sebisa mungkin konsultasikan ke pihak berwajib. Karena jangan sampai aja lah teman Prodo, ini juga mengganggu aktivitas kamu secara fisik dan juga mental di setiap harinya. Karena tentunya ini juga bakalan penting banget untuk dapetin seperti motivasi kerja, terus udah gitu juga hal-hal yang bisa tetap bikin kamu stay optimis di tengah-tengah situasi dan juga keadaan yang selalu bisa dibilang under pressure ya, di bawah tekanan. Apalagi dengerin kabar yang satu ini teman Prodo, karena ini cukup mencengangkan di hari hari Rabu tanggal 17 Juni. Karena ini hari terakhir teman Prodo untuk kita dapetin kesempatan melakukan dan juga bisa dibilang melakukan pengurusan sih ya teman Prodo, karena di informasikan juga setelah KBLI tahun 2025 yang udah disahkan kemarin di tanggal 17 Desember ya teman Prodo, kita tuh bukan kita sih, semua yang ada wewenang kayak penggunanya bisa dibilang wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2025 paling lambat 6 bulan atau hari ini 17 Juni 2026. Yang mana ini juga jadi salah satu hal yang baru-baru disampaikan, karena konten creator sekarang juga udah masuk ke dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2025 ya kan teman Prodo. Dan BPS alias Badan Pusat Statistik yang emang udah meresmikan hal ini dari tanggal 17 Desember tahun lalu, disusun untuk melindungi dinamika perubahan bidang usaha serta sistem perizinan yang terus berkembang di setiap waktunya. Bahkan nih teman Prodo, melansir dari hukum online sendiri, NIB tentunya merupakan identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha ya kan, untuk melakukan sebuah kegiatan berusaha. Nah, penerbitan NIB ini dilakukan oleh lembaga online single submission atau OSS, dan setiap pelaku usahanya wajib memiliki satu NIB aja. That's why content creator yang sekarang menggunakan akunnya sebagai tempat usaha wajib untuk punya NIB juga nih teman Prodo. Kira-kira nih, apalagi jenis-jenis pekerjaan ini yang telah resmi masuk ke dalam KBLI tahun 2025 seperti aktivitas produksi video yang mempunyai kode 59112, karena kode ini secara khusus memayungi proses pembuatan dan juga produksi rekaman video yang ditujukan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penyiaran televisi hingga konten yang diunggah ke berbagai platform digital kayak YouTube, Instagram Reels, or even TikTok sendiri gitu ya. Bahkan klasifikasi ini sangat ideal bagi para YouTuber, vlogger, serta podcaster video yang kegiatan utamanya tuh benar-benar sebertumpu itu pada produksi konten secara visual. Even periklanan juga ada nih teman Prodo, kodenya di 73100. Bahkan ruang lingkup kode ini sangat-sangatlah luas, bahkan mencakup seluruh rangkaian jasa periklanan, mulai dari tahap perencanaan, pembuatan materi iklan, terus udah gitu juga pemasangannya di berbagai macam media ya. Bahkan bagi seorang content creator, kode ini juga menjadi payung hukum yang tepat untuk mengakomodasi pendapatan dari jasa promosi atau bahkan produk dan juga jasa, bahkan unggahan bersponsor sampai dengan penempatan iklan di dalam konten mereka juga termasuk hitungan gitu ya. Dan oleh karena itu, kode periklanan ini sangat cocok diterapkan untuk influencer Instagram, kayak TikToker, YouTuber, atau bahkan selebgram yang sumber penghasilan utamanya berasal dari kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai merek dagang, atau istilahnya endorse lah ya. Bahkan untuk berikutnya nih teman Prodo, hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih khusus untuk kalian semua yang aktivitas profesional, ilmiah, dan juga teknis lainnya bisa diketahui untuk kode 74909, karena kategori ini berfungsi sebagai wadah umum untuk berbagai konten kegiatan profesional yang belum tercakup dalam kode spesifik lainnya ya. Bahkan dalam dunia kode kreatif, kode-kode ini sangat pas untuk digunakan dalam aktivitas keajenan seperti bertindak sebagai perantara atau bahkan yang menghubungkan suatu merek dengan talent-talent atau creator lain, serta mengelola manajemen jadwal dan juga kontrak kerja mereka. Rame ya teman Prodo, bahkan katanya sih bakalan dikenakan sanksi kalau misalnya nggak punya NIB teman Prodo. Dan hal ini juga emang udah diatur dalam ketentuan pasal 364 ayat 1 permen
Permen Invest BKPM 5 2025. Jadi jenis sanksinya meliputi peringatan bertahap, terus udah gitu juga penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, daya paksa polisional, serta pencabutan lisensi dan sertifikasi persetujuan dan juga izin usaha termasuk NIB. Bahkan semua sanksi tersebut dijalankan melalui sistem OSS sebagai lembaga yang berwenang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan juga keadilan agar menegakkan hukum tetap seimbang antara kepentingan usaha dan juga kepatuhan terhadap regulasinya, katanya teman berdua. Dan tentunya ini juga memicu pro dan kontra di tengah-tengah kehidupan masyarakat, netizen, apalagi mereka yang bisa dibilang berkecimpung dalam dunia entertainment untuk konten-konten creator ya. Dan hal ini juga ya bisa dibilang juga lagi-lagi jadi salah satu hal yang bikin rame jagat permedia sosialan. Jadi jangan sampai ya kamu cukup dibikin overthinking dengan berita-berita sekarang ya teman pro 2. Ya walaupun demikian kita juga harus mempertimbangkan hal-hal yang bakalan kita lakukan dan juga maksimalkan di setiap harinya. Dan tentunya informasi yang dar-dar ini menutup sesi juga untuk sore ceria. Karena ngeliatin jam yang menunjukkan udah hampir jam 7 malam. Karena setelah ini juga bakalan ada Lydia yang nemenin semua teman pro 2 di jaga malam. Makanya Arya mengucapkan terima kasih banyak teruntuk kalian semua yang udah seru-seruan di sepanjang sore ceria edisi hari ini ya teman pro 2. Dan tentunya semoga malam hari ini di tengah-tengah aktivitas dan juga kerjaan yang bakalan kalian maksimalkan tetap bisa all out di tengah-tengah cuaca yang masih berawan juga sampai dengan saat ini. Intinya siapin aja semua hal yang wajib kalian semua siapin biar tidak dibikin gregetan dengan kemungkinan cuaca yang bakalan kalian hadapi di sepanjang malam hari ini. So, kita ketemu lagi teman-teman. Pro 2, see you and bye-bye.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Iya, kembali menemani teman Pro 2 dari kawasan Puncak Tikalo. Pro 2 merawat teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya kalian di malam hari ini ya? Jaga malam kembali menemani kamu sepanjang malam hari ini sampai pastinya jam 12 malam ya. Walaupun tadi cuaca di sore sempat hujan ya, bikin kita agak malas juga beraktivitas. Tapi yang paling pasti aku bakalan temenin teman Pro 2 malam hari ini. Mau kalian malas apa enggak, aku tetap semangat ya. Oke, buat teman Pro 2, selain bakalan ada playlist lagu-lagu hits yang aku puterin buat kalian sampai jam 12 nanti ya, aku juga mau ingetin nanti di jam 8 kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan bareng-bareng ya music live chat. Dan nanti selepas itu kembali lagi ke sini ya bareng Lydia Karisti sampai jam 12 malam ya.

Oke, yang pasti Lydia masih bakalan temuin teman Pre2 di sini. Jadi buat teman Pre2 yang lagi dengerin kita, boleh download juga aplikasi streaming kita RRI Digital ya, supaya bisa terus stay tune bareng Pre2 Manado dan juga bisa dengerin semua siaran program 1 sampai 4 seluruh wilayah kerja Indonesia dan ada siaran luar negerinya juga ya. Kali ini kita akan sedikit bahas soal Piala Dunia ya. Hari ini nanti bakalan aku balik lagi buat teman Pre2, jadi tetap di sini aja di Pre2 Manado, teman terbaik kamu.

0: City.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome.
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan.

Oke, teman Pro 2 hari ini juga ya, udah ada beberapa partai pertandingan di Piala Dunia 2026 yang hasilnya kita udah pada tahu dari siang tadi ya. Kayak hari ini tuh dari dini hari sampai menjelang siang tadi tuh ada Prancis versus Senegal yang berakhir dengan gol dengan poin 3-1 gitu ya, dimenangkan sama dimenangkan sama Prancis gitu sama Pro 2. Kemudian juga ada Irak versus Norwegia gitu ya. Dan berakhir 1-4 ya, dimenangkan sama Norwegia. Ada juga pertandingan dari Argentina versus Aljazair yang pastinya ditunggu-tunggu para pecintanya ya. Berakhir 3-0 dimenangkan Argentina gitu teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir tadi siang ada partai Austria versus Yordania yang dimenangkan Australia dengan 3-1 gitu ya. Dan untuk dini hari teman Pro 2 atau sebentar subuh atau besok gitu ya, hari Kamis, pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, ada Portugal nanti versus Kongo. Ada juga dini hari pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, Inggris versus Kroasia. Kemudian Ghana versus Panama, Uzbekistan versus Kolombia, Ceko versus Afrika Selatan. Dan juga ya segitu ya, sampai di sekitaran jam atau pukul 23.00 waktu Indonesia Barat yang bisa kalian saksikan di besok ya, dari dini hari teman Pro 2 sampai menjelang malam ya, tengah malam ya. Makanya pasti seru banget teman Pro 2 kalau bicara soal Piala Dunia, bakalan ada bisnya. Yang pasti jangan lupa selalu dengerin di RRI Pro 1 Manado ya, pertandingan Piala Dunia 2026, karena kita juga menyiarkan dari RRI Pro 1 Manado.

0: besok kita jadi naik piknik akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Hai Ra, kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randy Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kan nama daerah ya. Ada sebuah band, teman berdua, yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja, teman berdua. Jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: Produ FM Jakarta, seluruh Indonesia. Teman Produ lagi di MLC barengan sama gue Landi Krisnandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Produ, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini, karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah, mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau gak baik gak kesini ya?
2: Kalau gak baik gak kesini.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
3: Kalau bicara

0: Jadi emang kalau misalkan lu denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, okay. Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Halo teman Pro 2, yes. Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah, mm-hmm. Di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
2: Halo teman Pro 2, gue Dias,
0: okay.
2: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
2: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
2: Kita berdiri Tok Ranger tuh, huh? Di 2023.
0: 2000 pertama kali 2023. 2023. Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh tahu?
2: Sebenarnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Ya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
2: Bang Lingga. Oke. Okay. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, okay, di luar Rangers.
2: Lama kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
2: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
2: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
2: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Oh. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
2: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya. Sebuah
1: actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
1: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
1: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
1: Ada 6 lagu.
0: Ada 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
1: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhannya EP-nya.
1: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
1: Cuma secara konsep keseluruhan, uh-huh. di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita gitu, mm-hmm. dapat perhatian, dapat bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
2: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksi ya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
1: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
1: Oke. Okay. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
1: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
1: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Yeah.
1: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay. Kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi okay. Kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu enggak kena, kita bingung nih mau ke mana. Paling okay. Ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
2: Oke. Okay. Bertahanlah. Dan okay. Kedua I'm in pain. Dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
1: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
1: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-akang.
1: Asik.
0: Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
2: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
2: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
2: Lebih seperti itu.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
2: Kalau ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lingga?
3: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
3: Jadi gimana sih kalau misalnya temen berdua gitu kan, merasakan dimana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
3: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun temen pro dua di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Pakai dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
3: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
3: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro dua semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
3: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
3: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih, lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
2: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
2: Yang balap, di musik.
0: Balap liar?
2: Jangan
0: bawa golok.
2: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
2: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
2: Hobi.
0: Musik. Main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
3: Kalau gue seneng motoran.
0: Seneng
3: baca buku. Diving. Ya itulah pokoknya.
0: Oh banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
3: Banyak. Cuma banyak. Memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
3: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu
3: motoran.
2: Bawa golok juga nggak?
0: Nggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
3: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada kan?
3: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan?
2: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh. Ya,
3: berarti someone Bang Elan harus denger Terus Beralih Sama Bertahan lah.
0: Harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya Kang ya, lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
3: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
3: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
3: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
3: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya?
3: Bisa pun.
0: Di kosan bisa?
3: Bisa.
0: Bisa banget.
3: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
3: Jadi 911 call me if emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak, kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Yes?
2: Lumayan lama.
0: Bang?
2: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa? Terlalu
2: lama lah.
0: Dua tahun?
2: Enggak, sampai.
0: Mungkin, berapa?
2: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
3: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya berapa?
2: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
2: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
2: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
3: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
3: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver liat, gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
3: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
3: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
3: Oke. Kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
3: muatan.
0: Tergantung situasi juga.
3: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
3: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh.
2: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
2: Udah lirik.
0: Lirik
2: notasi, iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
2: Tinggal
0: diubek-ubek lah. Diubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
2: Lagi seneng-seneng banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lu lagi kenapa enggak gitu? Lu harus
2: kita sering
0: gitu.
2: Sih.
0: Sering sih.
2: Menurut pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan. Oke.
2: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lama.
0: Lumayan. Berapa? Lama. Dua hari ada?
2: Enggak, paling satu hari. Ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
1: Di warkop.
2: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
2: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lalu dari situ.
2: Dari situ.
0: Gitu. Baru nanya nama atau siapa namanya Kang.
2: Gitu. Hai.
0: agak serem ya lo gitu ya.
3: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
3: Bias bogolok. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di frete kalau dicabut golok gitu.
2: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
2: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti, Bang?
2: Boleh banget.
0: Boleh, Bang. Boleh, teman produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke, teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah, tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya. Enggak.
1: Kan basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa lewang ya? Apa lewang?
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Alexandre.
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya. Ya,
1: suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, terus suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak agak aneh nyetem ya gitu. Ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Guys? Gitu. Ya. Oke, okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Kalau persif gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah. maturity-nya lebih oke, okay, yeah. Proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga dari tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke.
3: Okay. Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu, jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back seperti apa.
0: Okay.
3: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa, hidup dari problem sama love,
3: maksudnya bertahannya
0: hope and love. Hope and love,
3: iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
3: Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi enggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ella, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayak beres siaran ada yang konsultasi. Iya.
0: Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya,
2: kabar baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Okay. Tapi pernah enggak kalian ada masalah kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah gak mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digepungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih, sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel, wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja di
1: minimalisir. Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Asik. Itu bagus tuh.
3: Ya, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi.
0: Iya. Clean. Lalapan banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terono.
0: Kan, Sunda banget kan. Lalapan okay, ciri khas ya. Lenca-lenca. Kalau dari Bang Lingga, dari Bang Lingga.
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Kan, gitu.
3: Sehingga okay, kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu,
3: analisis dulu.
0: Baru kita hadapi ya, gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita enggak bisa hadapi ya then you die, ya enggak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau enggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau okay, lagi menghadapi masalah.
0: Lagi menghadapi masalah. Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Yes. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Ya salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, okay, hati panas kan nggak baik juga gitu kan. Iya,
3: bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya, dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke dari Bang Lingga.
3: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa okay, umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu, benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
3: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
3: S3 marketing.
1: Itu. Harus.
0: Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke. Okay.
3: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi single-nya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar langsung rilis sebuah lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua End Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagu Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang biasa rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Iya.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini enggak sih? Gua pengen tahu ada rencana album enggak abis ini? Setelah EP.
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
3: Di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali.
0: Wih di.
3: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya. Gitu.
3: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80%.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah.
0: Udah selesai.
3: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, tuh udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Ya. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-801-05. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Musik bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wiss, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita next di project. Kita lagi in the making kan, gitu, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus plus gitu. EP plus plus. Plus. Oke, kalau begitu. Oke, teman Produa, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produa. Jadi thank you so much buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikTok-nya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Okay. Tuh, IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, ada Facebook Ranger mungkin.
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama, ada juga.
0: Kita jualan
2: di apa? Jualan,
0: jualan golok,
2: enggak
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian, bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Oh, bagus, bagus. Kortela ya?
1: Kortela.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you, Bang Ella.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekesan dari Pamit and please welcome Ranger.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

kayak teman Fred gue masih ditemani sama lagunya Geisha ya, featuring Lukman Noah dengan Ku Katakan Dengan Indah. Aku masih bakalan temenin teman Fred gue malam hari ini di Jaga Malam. Jadi pasin tetap station di sini. Nanti kita bakalan ngobrol lagi malam hari ini sampai jam 11 malam ya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh, akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya, kemana aja. Yang penting, untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu. Nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah. Makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya. Ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali. Itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Hey, teman Pradua, Lydia masih temenin kamu di Jaka Malam Jangan Kalau Malam-Malam ya. Buat teman-teman yang baru aja stay tune, thank you banget udah memilih Pradua menjadi teman terbaik kamu di malam hari ini. Dan semoga juga aku lagi pilihin playlist buat teman Pradua malam hari ini yang bisa menemani aktivitas malam. Ya, siapa tahu ada yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalannya teman Pradua ya. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Yang mungkin malam hari ini udah di rumah dan lagi bingung banget nih mau ngapain gitu ya. Mending dengerin kita aja malam hari ini. Gimana ya? Sambil mungkin lagi memikirkan kira-kira besok aktivitasnya seperti apa ya. Yang paling pasti sih teman Pradua jam segini ya kayaknya udah pas banget kamu untuk istirahat. Biar waktu yang dianjurkan dokter buat kita orang dewasa beristirahat tuh pas banget gitu teman Pradua. Karena kan bangunnya pagi ya. Jadi kalau sekitar jam segini udah mulai rebahan aja santai-santai ya lumayan lah ya. Sambil dengerin lagu-lagunya Pradua pastinya bikin kamu makin rileks dan bisa istirahat sampai tengah malam nanti ditemani sama lagu-lagu kita.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: 24 Hours Kids Music Station.
5: Hey Nin.
6: Iya Tante.
5: Kapan nih sudah?
6: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
5: Anak Tante kemarin gak sudah loh.
6: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
5: Ini kerja di mana sekarang?
6: Gajinya berapa?
5: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
6: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
5: Iya.
7: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar, tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
1: Flash Info.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. Teman terbaik.

0: baru pulang kerja ya? Wah, kamu borong satu supermarket. Ada cabe, beras, telur. Ada HP baru juga ya?
1: Iya, Lin. Semuanya baru dibeli tadi. Kalah belanjanya. Tapi kok sampai kosan nyesel ya?
0: Kok nyesel?
1: Iya. Pas sampai kosan lihat struknya, ternyata pengeluaran bulan ini luar biasa naik dari bulan sebelumnya. Padahal yang dibeli ya itu-itu aja. Kayak sama dengan bulan kemarin. Yah, malah tergoda lagi beli HP terbaru.
0: Ya ampun, Ra, emang belakangan ini semua barang pada naik. Ya, begitulah inflasi. Pasti semua aspek kena dampaknya juga. Mau gak mau, kita yang harus pintar-pintar dan siap perang aja.
1: Hah? Perang, Lin? Tapi kita kan bukan polisi, tentara, atau kepala negara. Kok ikutan perang?
0: Bukan gitu juga kali, Ra. Kamu cukup jadi anak muda yang gini aja. Tapi mau berperang sama diri kamu sendiri. Mulai sekarang batasin beli sesuatu dengan jumlah yang berlebihan. Kalau kamu gak butuh, ya gak usah dibeli. Mending uangnya ditabung buat dana darurat. Dan mulai belajar buat investasi jangka panjang. Gak usah repot buat daftar jadi polisi, tentara, atau kepala negara.
1: Oh, gitu ya, Lin. Aku pikir harus alih profesi dulu. Hits music.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain, apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to doing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
0: Flash Info. 3, 2, 1.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman Preduel, tepat pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan jazz musik yang pastinya bisa bikin kalian lebih rileks malam hari ini, nggak beristirahat ya. Terima kasih untuk kalian yang udah stay tune bareng Preduel, dan pastinya tetap mendengarkan selama sejam ke depan. Masih bareng Lydia Karisti.

0: Flash Info.
1: Sahabat Kreatif, tahu nggak sih bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik nafas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info. Setiap hari,
2: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Winshore Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
0: Flash Info.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Teman Perdua dengan terdengarnya irama musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026, baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Eka Risti atas nama seluruh kru dari Perdua yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman Perdua. Kita berusaha untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua, Manado.

0: kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpahkan yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: That's ugly.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bangku!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Pas, Kang. Isana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau bapinjam ulang dipinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jang begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jang sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

ayu, sing wes suwi tak enteni kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 7,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM, kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Pengguna aktif bulanan Threads tembus 500 juta pada Juni 2026. Platform media sosial milik Meta, Threads, tercatat telah memiliki lebih dari 500 juta pengguna aktif sebulan, di mana seluruh dunia pada bulan ini setelah mendapatkan 100 juta pengguna baru sejak Agustus 2025. Melansir dari Engage di hari Selasa waktu setempat, Meta menyebutkan pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya pengguna fitur komunitas yang memudahkan pengguna untuk menemukan dan bergabung dengan pengguna lain melalui minat mereka masing-masing. Capaian tersebut diraih menjelang ulang tahun ketiga Threads yang jatuh pada bulan depan saat pertama kali diluncurkan, di mana tumbuhnya Threads sebanyak ini ditopang oleh integritas dalam Instagram. Yuk teman Pro 2, kita beralih ke Info Pro 2 FM berikutnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Tambah jadwal 5 Second of Summer konser lagi di Indonesia. 5 Second of Summer menambah jadwal konser Indonesia, di mana konser bertajuk Everyone Start World Tour tersebut akan kembali digelar pada tanggal 6 Desember 2026 di Indonesia Arena. Chakra Live Asia selaku promotor mengkonfirmasi pertambahan jadwal konser tersebut semula hanya digelar pada 14 November di Indonesia, akan ditambah pada 6 Desember 2026 sesuai dengan plan dan daftar harga tiket konser yang juga sudah mereka jadwalkan. Tiket konser 5 Second of Summer Jakarta pada 6 Desember memiliki setting plan dan daftar harga tiket yang sama dengan konser pada 14 November. Tiket konser tersebut menjadi beberapa kategori, mulai dari yang termurah Rp900.000 hingga yang paling mahal Rp5 juta. Harga tiket bisa tersebut termasuk dalam pajak biaya administrasi, di mana penjualan tiket akan dibagi dalam 3 kategori, di mana mereka juga akan memberikan kesempatan kepada para fans untuk war tiket pada 18 Juni 2026 pada jam 12 siang. SOD merupakan salah satu grup yang juga memiliki penggemar yang cukup banyak di Indonesia. Segitu judul untuk Info Pro 2 FM kali ini, dan semua informasi bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

atau mungkin kamu yang lagi live streaming via RRI Digital, bahkan teman Pro 2 yang mungkin hari ini juga lagi dengerin RRI Pro 2 FM di 97,7 MHz. Pagi hari ini kita disemangatin sama singlenya Ran, Pandangan Pertama. Ayo ngaku, kalian yang dengerin lagu ini sing along satu bagan lagunya udah umur berapa? Karena kayak lagu ini tuh memorable banget teman Pro 2 ya. Soalnya lagu yang pertama kali aku putar ketika aku siaran radio di umur berapa ya? Ya masih belia banget lah ya, gak setante-tante ini teman Pro 2. Dan thank you banget buat Wax yang udah request lagu penyemangat buat kita semua pagi ini. Buat kamu yang baru join, buat Langs, Vina, ada Kokai juga, thank you banget buat Perkedel Nike yang hari ini jauh-jauh dari Nabire nontonnya RRI Pro 2 FM Manado. Semoga janji-janji untuk kembali ke kampung halaman bisa terrealisasi ya, setelah aku menunggu seperti orang gila di sini. Intinya pagi hari ini aku mau ngajakin kamu untuk request lagu yang kamu suka. Penyemangat kalian semua, anthem-anthem yang pengen kamu dengerin pagi ini bisa banget untuk di drop. Komentar aja di live TikTok gitu ya, kasih tahu judulnya selagi masih masuk playlist bakal aku puterin. Pas juga kita nanti bakalan update beberapa informasi terkini kayak single Run-nya ini yang menurut aku tuh semua orang juga tahu, apalagi buat kamu fans berateran, karena mereka kalau nggak salah di beberapa bulan yang lalu baru ngerilis ulang single ini sebagai perayaan 20 tahun Run berkarir di dunia permusikan Indonesia. Jadi kalau ngomongin masalah fakta menarik soal singlenya Run Pandangan Pertama yang pernah juga dijelasin ke kalian ya, setelah kita benar-benar kayak digempur dengan lagu-lagu Melayu total, tiba-tiba muncullah Run yang menjawab kerinduan banyak orang yang sepertinya agak gak masuk nih sama lagu-lagu Melayu. Dan kalau ngomongin masalah single Run Pandangan Pertama ini yang dirilis ulang, mereka gak cuman kayak ngerimaster lagu mereka di 20 tahun yang lalu, karena emang kalau dengerinnya ya secara audio tuh emang berbeda dengan yang sekarang gitu. Kalau misalkan kamu pengen bandingin silahkan lah ya, karena zaman dulu tuh kayak kita dengerinnya bukan WAV lagi teman Pro 2, MP3 terus di convert lagi, yang membuat tuh kualitas dari single ini jadi kayak agak kurang menarik ya. Tapi pada saat itu benar-benar kayak pecah banget. Dan gak cuman itu, selain nge-remaster audionya, mereka juga kayak nge-remaster ulang video klipnya. Jadi bener-bener nih mereka bertiga gitu ya, Nino apalagi yang menurut aku tuh kok masih muat gitu baju lamanya dia yang dia pakai buat video klip pertamanya Pandangan Pertama. Dan kalau misalnya kamu suka untuk dengerin lagu ini lagi, boleh next time request ya, sama kayak hari ini kamu masih bisa request lagu-lagu kesayangan kamu. Hai buat Ilham dari Gogaluman, pagi hadir katanya, thank you. Ada juga Pelabuhan Ratu hadir, wih gila, yang dari Jakarta nonton juga. Ada Bunga Matahari yang hari ini udah hadir. Terima kasih banyak. Kamu pengen request lagu apa? Perkedel Nike juga kira-kira pengen request lagu apa? Kasih tahu ke kita lah ya, karena aku udah dapetin beberapa requestan. Kevina tadi katanya pengen dengerin lagunya Yofi Widianto featuring Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu. Terus tadi juga Kokai kayaknya pengen dengerin lagunya Yofi and Nuno. Nah, dua-dua nih Yofi nih gimana ya? Tapi kayaknya masih bisa sih, aman aja. Tenang. Bakalan kita puterin dan Dewi masih bakal nemenin kamu di sepeda sampai jam 10 pagi nanti.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Masih bareng Dewi Ismaya, selamat pagi teman Pro 2. Tapi kita sukses dibikin melo sendu galau gak sih? Karena requestannya Koka Yugan. Thank you banget kamu udah request lagu ini di Pro 2 FM Manado ya. Buat Iri, semangat pagi. Walaupun kita hari ini disemangatin sama lagu melo, tapi aku berharap kalian semua harus tetap lebih happy. Karena Dewi pengennya sih bikin kalian semua happy di hari ini ya. Setelah kemarin libur, terus tiba-tiba nanggung masuk 3 hari, sepertinya sih ya aku berharap kalian tetap total ya, dan harus tetap maksimal menghadapi hari-hari yang lebih panjang. Setuju dong ya, karena memang liburan panjang bakalan selesai setelah kamu digempur dengan long weekend bertubi-tubi. Sekarang adalah masa dimana kamu harus menerima momen kalau daftar hari libur yang tersisa di Indonesia tinggal 3 hari libur nasional dan 1 cuti bersama. Nah loh, jadi buat semua teman Prodo yang dari kemarin nunda-nunda buat libur, ah nunggu lagi lah nanti long weekend, ah nunggu, akhirnya sampai habis gitu teman Prodo. Jadi untuk tahun ini hanya tersisa di tanggal 17 Agustus 2026 sebagai peringatan hari kebangsaan kita, ya kan? Dimana hari kemerdekaan Republik Indonesia ini kalau nggak salah jatuh di hari Senin. Jadi otomatis kayak jangan pernah berharap cuti bersama gitu. Karena udah pasti ini akan jadi momen weekend terakhir kita di Sabtu, Minggu, Senin. Nah, hari Selasa mohon untuk masuk ya, tahu diri dulu deh gitu. Kemudian dilanjutkan di tanggal 25 Agustus, tepatnya di hari Selasa akan ada libur Maulid Nabi. Jadi ya agak nanggung juga ya, kalau misalnya kamu memang adalah salah satu pegawai yang tergolong rebel, sepertinya bakalan libur nih di hari Senin, karena Selasanya libur juga. Terus di tanggal 25 Desember sudah pasti hari Raya Natal akan jatuh pada hari Jumat teman Pro 2. Jadi dapatnya Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kalau orang Manado sih sepertinya akan libur dari tanggal 24 gitu kan, dan akan berlanjut sampai akhir tahun nanti. Tinggal kebijakan daerah sih. Jadi cuti bersamanya udah pasti ditentukan di tanggal 24 Desember teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu berharap akan ada banyak libur ke depannya ya, apalagi buat Yanto yang pengen banget pulang ke Manado nih, coba disiasati gitu momen cutinya biar kamu gak bete-bete banget gitu. Apalagi buat semua teman Pro 2 yang pengen mungkin jalan-jalan gitu kan, jadi dimaksimalkan saja karena lagi-lagi hanya tersisa 3 hari libur nasional dan 1 cuti bersama. Selamat pagi untuk semua teman Pro 2 yang udah join hari ini, apalagi buat Mama Ilham DJ. Katanya mau salam-salam dong Pak orang-orang Portugal yang so buffer 2. Makasih sekasih doi semua call pagi ini. Semangat ya. Tadi Inggris juga kayaknya tampil sedikit lebih oke, walaupun pertandingannya agak membosankan kalau menurut aku ya. Tapi selamatlah Forngoni semua yang so nonton Piala Dunia di TVRI ya, yang lagi dengerin visu audionya juga terima kasih banyak gitu. Nih Ilham juga bilang katanya mau kirim salam aja lah buat Ade Mikaela, buat Abang, buat Kakak Putra. Katanya bangun Gi, lanjut ke sekolah mandi. Aku tuh berasa lagi siaran di Pro 1 ya, kayak gini nitip salam buat anak-anak. Buat Neti juga, pagi-pagi ngopi di kedai sedap kali ya Mbak Dewi. Ih gila, roti kedai kamu ambil yang Ovaltine atau gak nougat, dengan rotinya yang empuk itu, aduh luar biasa syahdu pagi-pagi gini. Apalagi ngeliatin senyumnya Karon Cayanet, itu tuh pasti bakalan jadi ending yang menyenangkan gitu. Buat kamu yang pengen sarapan di Kopi Sejak 2019. Kedai deng, bukan kopi. Semoga Koronce mendengarkan hari ini ya. Buat Langs juga yang pengen request lagu boleh banget. Katanya salam dari Samarinda. Selamat pagi buat Samarinda. Apa kabar kalian semua di sana? Cuacanya sama cerah gak sih sama Manado? Kamu bisa lihat dari sisi sebelah sini ya. Kalau lagi nonton live TikTok itu kayak sinar matahari lagi. Kayak bener-bener pedenya gitu. Menyingsing di kota Manado. Begitu. Setelah kemarin sempat mendung hujan-hujan terus ya. Cuman kita jangan sampai tertipu dengan cuaca hari ini, karena nanti Dewi bakal ngajakin kamu untuk sama-sama lanjut melihat perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.

0: sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Masih di era Ribro 2 FM, teman terbaik kamu. Semoga gak ada lagi yang request lagu-lagu melo di pagi hari ini. Please, kita bersemangat bisa gak sih di era yang kayak tidak lagi baik-baik saja, in this economy yang bikin kita pusing. Yuk semua teman Bro 2 yang pengen request anthem kamu, boleh sekali. Kayak tadi ada yang request lagunya Nicky Baker, Sumpah Mati. Thank you banget buat Bunga Matahari. Abis ini juga aku masih ngutang satu lagu, bakalan ada The 1975 About You, spesial buat orang Samarinda yang setia banget sama RR Pro 2 FM Manado. Udah sama kayak Neti nih, dari Timika tetap selalu nonton Pro 2 FM. Katanya dia lagi OTW ke Cafe Areu. Kalau misalnya kamu lagi di Timika, pergi ke Areu, beli macanya Neti sama kayak Linda, yang kadang-kadang sebagai salah satu BA-nya RR Digital, kadang-kadang jadi BA-nya Biberger juga nih. Yuk semangat pagi semua teman Pro 2, karena aku juga berharap pengen lebih bersemangat di hari ini. Karena misinya di hari ini tuh aku pengen melakukan sesuatu hal yang sedikit berbeda daripada biasanya. Kira-kira teman Pro 2 punya rencana apa pagi hari ini? Coba di drop di kolom komentar, apakah rencana kamu pagi hari ini, apakah mau bekerja, atau apakah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan di hari Kamis yang cerah ceria ini gitu ya. Kalau aku sendiri sebenarnya ingin memuaskan hasrat inner child aku, teman Pro 2. Soalnya Toy Story 5 udah bisa ditonton di bioskop. I don't know why, Toy Story itu tuh jadi salah satu tontonan aku semasa kecil yang ternyata long lasting banget sampai sekarang. Karena bisa nemenin aku yang sudah tante-tante ini, teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin masalah Toy Story 5, mereka comeback dengan cerita yang tetap berbau dan bernuansa anak-anak. Tapi bedanya sekarang tuh lebih ke berbaur dengan teknologi. Udah kayak RR Pro 2 FM Manado ya kan. Dengerin radio bisa di 97,7 MHz, bisa nonton juga di TikTok kita. Nah sama kayak Toy Story 5 yang hari ini tuh menyoroti kehidupan gen-gen sekarang, apalagi gen Alpha yang udah melek banget sama yang namanya digital. Nah apakah nanti Toy Story bakalan hadir dalam bentuk game mobile? Who knows gitu, karena emang mereka kayaknya pengen berteman dengan permainan yang baru di era sekarang. Karena di Toy Story 4 tuh kita sedih banget ya, karena mereka ditinggalkan gitu sebagai salah satu permainan masa anak-anak kita gitu. Yang kayak ya udah sekarang yang mainin kita dulu tuh udah dewasa, yang udah punya permainan baru gitu. Dan entahlah bagaimana nasib dari Woody dan kawan-kawan karena ditinggalin

sama ownernya gitu. Dan di Toy Story 5 ini yang udah mulai tayang di bioskop di hari Rabu kemarin, teman Pro 2, setelah 7 tahun waralaba yang diproduksi sama Pixar Animation Studio ini akhirnya comeback untuk lanjutin petualangan Woody, Buzz dan juga kawan-kawannya ini. Nah, untuk kali ini tuh kayak mereka ngambil scene yang agak berbeda dan berusaha untuk menemukan cara biar bisa tetap menjadi bagian dari kehidupan anak-anak, termasuk si Bonnie, ya itu ownernya gitu, yang kayak gimana ya caranya kita agar supaya dia tuh masih pengen akrab dengan kita gitu di tengah perubahan-perubahan yang terjadi di era yang semakin dewasa ini. Nah, disutradarai oleh peraih Academy Award Andrew Staten bersama Ken Harris, serta diproduksi oleh Lindsay Collins, Toy Story 5 ini ditayangkan perdana justru di Al Capitan, yang membuat banyak orang tuh kayak ngerasa terharu aja. Ternyata kita tuh tidak lupa menyadari bahwa sebenarnya di badan yang setuir ini yang kadang-kadang udah asam urat ya kan, disakiti, ditinggalkan, dicampakkan gitu, ternyata masih tertinggal sosok anak-anak di dalam tubuh kita. Setuju dong teman Pro 2, Linda paling mengerti nih kayaknya kalau masalah-masalah kayak gini, apalagi iri dan neti gitu ya. Mereka yang nonton live TikTok kita ini pasti ngerti dong kalau sebenarnya di tengah gempuran kehidupan yang makin gak wajar ini tuh masih tersisa inner child kita yang perlu dijaga gitu ya. Itu yang membuat kita seimbang sebenarnya. Sementara kayak gimana si Woody dan Buzz ini tuh berusaha untuk tetap berada di era digital sebagai salah satu sosok game permainan yang akan ditonjolkan dalam Toy Story 5. Udah pasti intriksnya ini bakalan beda daripada Toy Story sebelumnya. Jadi khusus untuk kamu yang sama kayak aku, yang pengen memuaskan inner child kita masing-masing, jangan lupa dulu ya buat nonton film ini di bioskop kesayangan kamu.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
1: Perlu FM, teman terbaik kamu.
4: Dasar bodoh Ana. So kampungan bisa ile. Orang rupa Ana mana boleh mau sukses. Payah. Ini boleh mau bikin apa-apa. Percuma Ana lahir, nyak berguna.
5: Mama, Papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Single tergalau pagi hari ini datang dari rekosannya langsung lagi nonton live streaming kita dari Samarinda About You The 975 special untuk semua teman Pro 2 yang mungkin lagi nungguin updatean info cuaca dan juga jadwal Piala Dunia hari ini ya. Tapi ngomongin masalah Piala Dunia, tahu dong kalau kemarin ada salah satu tim yang membabat tuntas lawannya tanpa telak ya kan. Dia adalah Norwegia yang sempat mencuri perhatian banyak orang karena sesi foto mereka, bukan kayak kata Indra Lesmana tapi kata banyak orang ini tuh sesi foto yang terbaik, soalnya apa ya, nuansa vikingnya tuh terasa sekali gitu teman Bro 2. Dan ternyata bener aja, semangat juang mereka lewat foto sesi viking tersebut tuh membuktikan bahwa ya mereka udah jadi kayak superhero negara mereka sendiri. Terbukti bisa mengalahkan Irak 4-1 dengan sangat mudah di group stage untuk grup E yang sebenarnya berjalan cukup dramatis. Kenapa? Karena gak banyak orang yang tahu sebenarnya pertandingan yang udah dipenuhi sama penonton pendukungnya Irak yang benar-benar memenuhi stadium saat itu, sama dengan pendukungnya Norway yang juga gak kalah semaraknya tuh, sempat tragis melihat lapangan yang akan mereka gunakan untuk bertanding kurang lebih dari 1 jam ke depan tuh tiba-tiba bocor teman Pro 2, yang kayak keluarin air dari dalam lapangan gitu ya. Dan itu tuh bikin semua orang miris karena memang banyak yang mengomentari soal persiapannya Amerika sebagai tuan rumah pada saat ini yang kurang proper dan cukup disayangkan. Kayak sekelas mereka kok gak bisa proper, gimana sih? Tapi mudah-mudahan ya pertandingan-pertandingan berikutnya akan lebih baik, karena nanti Dewi juga akan janji untuk update info olahraga yang sebenarnya bisa kamu pantau lebih maksimal di jam 12 siang. Tapi lebih khusus hari ini untuk jadwal Piala Dunia bakalan Dewi update juga ya. Yang penting jangan lupa adalah untuk nonton Piala Dunia di mana lagi kalau bukan di TVRI, dan juga kamu bisa dengerin visualnya karena kita udah dapetin lisensinya di RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Yang pengen request hari ini boleh banget, atau mungkin kayak Mizu yang pengen cari locker, waduh aku juga mau nyariin kamu gimana ya agak susah juga gitu ya. Terima kasih pokoknya deh untuk semua yang udah join hari ini, termasuk Lins yang pengen disemangatin mungkin sama requestannya, bisa banget kasih tahu ke Dewi ya. Karena hari ini ada beberapa yang juga ngantri untuk tolong dong Dew salamin ke keluarga aku. Ada Rulandi yang katanya pengen nitip salam untuk keluarga yang ada di Bolmut, khususnya daerah Binjai Tas 1, semoga sehat selalu ya, amin. Kamu juga yang selalu mampir di Pro 2 FM, buat Patty juga yang katanya hari ini mau nitip salam dong buat teman-teman yang udah mau lepas malam, ada Dokter Ito, Kakak Luari, Aurel, sama Feren. Semangat ya tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Kota Manado, kalian emang benar-benar luar biasa banget dah.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

Masih bareng Didi Spanish. Selamat pagi teman bro 2. Spesial buat Lins Timnas Cabur Paddle Area Jaton yang hari ini lagi dengerin bro 2 FM. Pengen disemangatin sama anthemnya spontan tanpa uhuy. Hari ini Dewi mau nyemangatin kamu juga nih teman bro 2 yang mungkin baru nyalain radio monitornya di 97,7 MHz. Selamat bergabung, hati-hati di jalan aja ya kalau misalnya kamu lagi nyetir ya kan. Kalau lagi tidur, cepat bangun sayang, sudah jam segini ya, rezeki bakal dipatok ayam. Kalau misalnya kamu juga mungkin hari ini bakal menjalankan hari yang cukup berat karena kerjaan banyak banget gitu, tenang, karena nanti kita juga bakal ngajakin teman bro 2 untuk update info cuaca, biar gak kecolongan. Soalnya sebenarnya dari kemarin tuh apalagi bagian Tomohon, Tondano itu tuh dari siang banget udah diguyur hujan bahkan sampai malam hari. Aku kemarin OTW dari Tomohon ke Manado tuh sempat ngerasain kayak cuaca yang paling aku kangenin, yang dinginnya tuh kayak merasup-rasup sampai tulang, terus juga kondisi cuaca pada saat itu kalau bisa dibilang agak berkabut ya. Walaupun sebahagian kalau turun-turun ke Manado kita masih bisa ngeliatin bias dari pada ranum-ranumnya sore hari. Jadi kayak kontras banget gitu cuaca pegunungan dan area dataran rendah gitu ya. Tapi semangat beraktivitas lah untuk semua teman bro 2 hari ini apapun cuacanya, karena Dewi bakal nyemangatin kamu sampai jam 10 pagi. Sama kayak serial Netflix yang satu ini yang aku yakin banget kalau misalkan kamu nonton bakal menyemangati kamu di setiap minggunya. Walaupun kemarin menjadi salah satu ya bisa dibilang sih series yang katanya kontroversi, tapi ya You Listen memang benar-benar bisa mendapatkan predikat ini karena setiap episodenya tuh bakal bikin kamu kayak terengah-engah gitu, kayak dendamnya tersalur gitu kan. Dan wajar saja You Listen puncaki top 10 Netflix global dan penonton ya udah pasti paling banyak di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan memang kemarin juga Take Your Listen ini jadi salah satu pergunjingan penikmat series di mana aja, karena setuju bahwa episode terakhir gitu ya ini tuh menjadikan film ini tuh atau series ini ya emang wajar bisa mendapatkan predikat terbaik di top 10 global untuk Netflix. Karena secara beruntut gitu ya serial yang tayang perdana di Jumat 5 Juni kemarin ini juga udah masuk dalam daftar 10 besar di 91 negara di seluruh dunia bahkan. Dan Take You Listen mencatat 21,1 juta penayangan dengan total waktu nonton mencapai 225,8 juta jam. Nah, serial ini berhasil menduduki posisi pertama di 46 negara termasuk Korea Selatan, ada Jepang, Indonesia nomor 3, terus disusul sama Singapura dan negara-negara lainnya teman-teman pro 2. Jadi buat kamu yang belum nonton, nonton deh karena aku janji serial Take You Listen ini bakal membawa kamu ke masa sekolah ya kan, menyalurkan dendam-dendam syarat dengan makna-makna dan pesan-pesan positif yang bisa membuat kamu menikmati momen leyeh-leyeh kamu ya sambil nonton series ini tentunya.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Gak berasa, udah mau hampir jam 8 pagi. Masih ada 7 menit lagi sebelum kita update info cuaca spesial untuk kamu yang agak-agak was-was hari ini. Mau outfit apa ya, biar gak mati gaya sendiri gitu. Karena ada kan yang biasanya cerah-cerah kayak gini, ambil tema baju summer, terus tiba-tiba hujan ketomohon. Bakal sedih banget gak sih? Selain dingin juga kayaknya kok gak sesuai dengan cuaca hari ini. Aduh, tapi ya kalau misalnya kamu agak-agak bingung, mungkin cari-cari di Pinterest gitu, baju-baju yang cocok untuk dipakai di cuaca-cuaca yang lagi gak jelas ini ya. Tapi lebih gak jelas lagi kalau misalkan teman Pro 2 ini setiap harinya disibukkan dengan banyak aktivitas, tapi kayak udah bingung lagi mau nyari kesempatan di mana untuk bisa relaksasi sebentar. Nah, dengerin Pro 2 FM aja, karena kita bakal muterin lagu-lagu kesayangan kamu, plus update informasi setiap hari. Bahkan gak cuma dengerin dari Pro 2 Manado, tapi semua teman Pro 2 juga bisa dengerin semua programa di seluruh Indonesia. Dari Pro 1, 2, 3, 4. Bahkan sekarang mau dengerin siaran langsung sepak bola ya di FIFA World Cup 2026 juga bisa. Dengerin siaran radio luar negeri, boleh banget. Nonton konten-konten seru di area net, apalagi dengerin podcast Channel 5, Jazz Channel, atau mau update berita setiap hari yang bisa kamu share ke media sosial yang kamu punya lewat satu aplikasi RR Digital, boleh sekali. Nah, kalau sekarang kita update dulu info cuaca dong.
1: Info cuaca hari ini.
0: Banyak-banyak bersyukur ya teman Pro 2, khususnya untuk kamu yang tinggal di kota Manado. Kenapa? Karena ya cuacanya secantik ini, kamu udah pasti di booster sama energi positif dari sinar matahari yang menyingsing terlalu kuat pagi ini ya. Karena jujur li, aku gak butuh lampu lagi di dalam ruangan, karena ada cahaya ilahi dari luar sana masuk ke sini ya. Dan kalau menurut aku sih, kamu wajib total hari ini, entah yang mau olahraga, pergi nyari sarapan, mau kerja, atau mau ngambil rapot sekolah ya, boleh sekali teman Pro 2 untuk bersemangat di pagi hari ini, karena diperkirakan lagi-lagi lewat BMKG bahwa di selepas makan siang menjelang malam hari nanti akan ada hujan ringan yang lumayanlah bikin kamu mager, suhunya 24-29 derajat Celcius. Sementara untuk kota Bitung juga persis cuacanya seperti Manado, pagi bisa cerah, siang belum tentu ya, karena diperkirakan oleh BMKG bahwa kota Bitung juga akan diguyur hujan ringan, suhunya 23-27 derajat Celcius meskipun cuma sampai menjelang sore hari. Beda sama kayak Manado, kayaknya hujannya bakalan kayak kemarin teman Broadway, kayak hujan berhenti sampai malam hari nanti ya. Sementara kota Tomohon juga setelah dilanda hujan abis-abisan selama 2 hari, ternyata hari ini juga masih bakalan diguyur hujan ringan, suhunya 21-26 derajat Celcius dari siang sampai sore hari nanti. Sementara kota Mawabagu justru lagi aman banget nih dengan cuaca cerah berawan. Bagaimanakah posisi teman-teman kita yang akan menghabiskan waktunya di hari Kamis ini di area kepulauan? Ternyata kalau kita lihat-lihat di Talaut dan juga Sangihe, hari ini matahari lagi benar-benar kayak pede-pedenya menampakkan diri dan akan membuat kamu lumayan dehidrasi karena suhunya cukup tinggi nih teman Pro 2, 21-31 derajat Celcius. Jadi usahakan tetap maksimal dalam beraktivitas apapun cuacanya dan tetap dengerin Pro 2 FM setiap hari sampai selesai ya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.